0: Enyimba 94.3 FM anya aputa kwala ozo na ogbo ndioma na lalo bi kai na ekedunu na siunu unu bu ndi eja gamba unu siwere ya na agbo otu nu siri nya anyi nkwado otu nu si gbanyo krikri ma kwanyi nuku anyi na ekelunu na siunu dalo so maka na enyimba mo bu enyimba o gaga adi ke enyimba anya palie kwala ozo nikuku enyimba
1: Oh, I'm going to go to the hospital.